Cubano, Dani Cheque, un especial de Abel. O ponía a Caigi, mono. O ponía a Candiani, yo ponía a Candia Bamba. Mau, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ini nanti aku kata kasih nama orang nanti macam jika dia ni take di save ini ni oh pasal apa sih aku ni sih mana mana bas cakap ni buat teruku kasih kita mana ya duit je le ya duit nanti ni karepa ya meria karepa siapa dah mami he di pihce ni ni sih ini nanti gitu. Nada puta no bo meu cuido kunda o cu aba no meu peje eku eku ana enomi enomi ana enomi enomi ne ke ya di wo na nyanda aguru ti ne kin no tu sa ngwa kam non iye ni ne baye me me su chu kudo pi